0: Abo,
1: Nindiri.
0: Mama na mulinge bizi.
1: Nindiri.
0: Yamuranga jezi jasiga.
1: Nindiri.
0: Gata. Kita,
1: Indiri.
0: Moni baga pitao,
1: Indiri.
0: Moni inabahama, winga gamu piringanya, kamuranga mbomo jitobu, inikiro ira nyonganya,
1: Indiri.
0: Tabu higu nyonganya pe,
1: kamunga
0: gamu ranga jibotu,
1: Indiri.
0: Abobu chejiri,
1: Indiri.
0: Moni bagirini wero, kamunga gamu jitagabotu, kamuranga mbomo andaura,
1: hena
0: nyebo mura jitiza, kamuanga murange bumbi,
1: Indiri.
0: Ita ta.
2: Mukalibera kiri.

zilala Bagazi yangu fundisha ho Nimesimba guru besi makanika kutila ndo kazi yangwe Sinone nizaricha guru besi bemu kamba sinago Kamumanya ni mtu muzima Simba sindaimba